murag di ni maayo na. Gikulbaan ako ining kalit nga pagkawa sa bata sa ilong bahay karon. Singgit nitong ina. O murag, tuwa ditong napitagikan. Kinsa magang nagdagit niya ron. Kinanglang ako ni masakpan. Ugmainan. Musinggit lang muntag ko sa pangbata. Musinggit lang muntag.

Dari bagiku, kena saya beti un setau ngemakina hanggilan uktaban bersela. Maung kutub sekung mahimu, kun mai ketabanku, mutabanku.

Hai ini betul siapa? Nuwah, mana? Kusukam dah ketawa nabi. Wagi aku maaf tidak. Waktu mai mu, balik kau nanti nak kumpik mah. Oh, ini mentung bebaye. Nara benyam bugas. Basik 200 pelibot. Pangitaon aku.